0: kumulwira na Evariste Mutsungana yakakolera ukuchicho chino echo musasi bumwe na butembo
1: aba koni baneyo ni banene balairo ko musase ari wito ngabo tuni banene kusangwa toma bi herere tubu shi abaluana na bambesa o baba no no mama toma bi asi tubu shi moyenga kunde banga ngabakande seba oko banga de saba kalindera bakahita ya abanga ngabakande seba elo mosubu mpaka muolo mpaka lindera ba abakaita musase chikande yenda mpaka chiro che kwanza omolekens niwambu abana bereri hitia bakende asa ibasha hitia amabini na ini ane mobero berito musase kusanga tukote obuli misisatu omundanga na hitia na batebata hitia nabo ibakende asa ini betu na ini nao nirie miaka 18 mpaka 65 na runi abya kandisha lolo kukatambi yako ini asa tuno mwatete ishalita hitia tunakende hitia naye
0: musibo owerihitio musasi akabi aho babiritekaho busana nerishima sa kutsibwa bakaiherere bana mutekeri tondi ryo musasi wokataka umabegona no wo bakakoresa yo mobela mirombere mbere busana nerisabula busi abake bamalaga oko musasi omocheka nechende ekitunga ekikahula wa mu CDC Center for Disease Control and Prevention on Africa chikare bili munagure chikabwa kutsebo kubukuni obwa Ebola muchana tekire program ekuwacho na munagure kubukuni bwa mahikira ilo mabri 15 kumkera wa 5 kutima tuneko ri yahika o mochiro eche byarengekania cheno bakaganza abantu abakoni mananda atuma kumirinda nenda tu abashiwe ngo kubakuri bukuni buno haberebya eriana 33 abakaya omomuse wa chitako muri kitere ochitunga chino achikale bobunya gasa neri kakiria abe tsingo omo Africa you see inya tulawongo ko bandu munane bahia mubashisha langereka eba mabelama okuyenga yetu kwa unza na ho abantu babiri kama 13 abakala mubukuni ngabwana buno ohobukatsukira omo murundu eri 10 nererenda okukwamana ne CDC e Africa CDC wakatula wongo ko changanato kekana kwa nenu bukuni buno ibwa kuyirwa luba kusangwa banya Uganda ibo kwa nene babare toka re chinga ribi bukuni buno sewe ye yira harahere omobandu Dr. Jean Kaseya ati chika atashabia nga chika letarobu bani langirango ko ubukuni wetuka omo malambo asatu vileno wabiri ya hiko omo malambo makumi asatu ni sini kuse 34 zone de sante na rio bubulobo buholobu kare kane vende vya matera na bandwe rivya wakavya nga wakare ngekani bandu husananu butowa na hoa buwira ngo kuchilo chitolele kwesa bandu wa hamba namu rio wisania hasa kutibutibu kukiruwa ticha ese wahembeka abandu banene kutibutibu omobya sobyusi ebibya buru wikamo muna singoko omuye wa butembo analwirinya byamu bandu banje koma kumuna makumi omumuye we beni omachuru checha muliolo abakulu bakulu abo baparake olwe berunga mubahererie engabiru yikivu ayendata eshongurubani shomanda wa maland cruiser esikantokiriwa tichabu mbashia wakabahana bende bendo mbiriri mbiriri. Habe kande toka eriba watichasa kutsibu erea yurubu kunyugu obwe Ebola. Bino vya sera kundi abakulwa kula bengabero bama beze yelerira kongo kose halibi kiantu kiribu waticha. Chale kabandu abe ise sena baparake. Eba bahe shungurubani na basofere. Eba baha termoflash ebipimo. Ebe ipimirako na ritoka eri waticha okwebio. Omu represente we ICSN mwana buiri ate.
2: Ya des équipements que la province a
3: Nebenru bya bunyagasa ebyo butabali obwengabero bwasaba abakatsungo lupara kelo berunga ne ICSN muika subaya okomurenge o abatabali bengabero ebendu bino muri ya matermoflash ne mifukwenga watichereta bandu kwa mongerwa emitoka eyitano ikandi waticha bakakola mu mibiri erilwano bukoni eribya bakabanguka luba
0: abere kancherera bimano beno nabyo ndo beno ye Priska Luanda Kamala umuhani wa Kafrunale omumtahi wa bunya samasi mira kutsebetsebu kandi mwabereriye ngo kubakandi bikoresha ndekendeke kandi ngo ko bitandi wa ticha oko mubiri awo babare yisoha erekola na kwecho omukulu owe